HBS dari Bebasnya Cuci Yoga Metro Gabanai dan Apan Tau Kubi Daibuts dan Pinti Maku Masyarakat Syam dari HBS yang siku ya cinai zinai muesi uno wa yashitan hantu kole la bsuri bsuri maku mayu matan hantu 4 de julho de 2026 Kata mampir bangun pantau sefem panik hari saya cipta gis ni yang kata satu pantau sefem ada pin siam. Sefem ada ini pakant, ada satu saya somoy. Tapi kuming hari saya cipta ucino saya cipta gis. Tapi kuming ada bodz satu salero. Ada di pantau kuming ada bodz. Hari saya cipta gis somal zero macam sekunu cukup aku maput satu salero. Pantau kuming ada bodz ada pin siam. Linge jinga tawali sika di babasa yomwe tinga sinthe and how it is inga mwens munziwa sikuzino ntongo tsukulino ndanele Francisco Chapo ali nkusungira chikao cha manika ero lino atatsukulere misinda kusiana siana ntsukano wa boma shakuyenja mata mineka o makati atatsukulere mitsunghams na kufungula mbuto sa chitukuku and how it is sitting here kumanika kuti kukeri kwa fupi sa chisungiro cha ntongo tsikolino tanenu Francisco Chapo wangwana ni nsiro kumalizira kwa mabasa ya tuya nga sinti pangono na tangwe la chisungiro cha tangwe ni chisungiro cha mbifunika za chipiri kwa fupi sa kumalizira sa chisungiro cha ntongo tsikolino kuchukara kumanika singa mwete kumbukira sa usaika kwa Saita Jaime Mukavel kuzika na zina la Saita Show sikulinga ino mwezi ni kawono kwa gole la zuru zwiri makumawiri na manai zuru zwiri na manai 4 de julio 2004 akali mwana wa chishamu babanja la mbuya Jaime Mukavel na Amelia Kosa Bale mabwadwa mwezi sportboss ya shisaika mwezi sportboss sa zaida sa Eusebio ndo kumbuka nako wadza kari nyamu ya wangu mwezi wa utubu mbazi njirina kama nusa tukumu wa chatu mwakarika ini Tom Paul Mandlata pamuipachi pandhaka na moya kuti Mbazi njirine mwababuadu wa chisaika nsikiputu mwotza. Lale wazi sila ndo liye mwa some psoish. Kufuza futza matzamba ni wana ingu ni buina. Lale waye wale mwababuadu wa mwotu mwotziyo. Achifa mwotu mwotzu. Kamili kawili mba ambili. Atzantembo. Walusu. Wakudzuika. Popularish. Mbazi njirine. Mbazi njirine. Zaida ni mwotzu sobwe. Ada buat dua seika mesti buat tujuh. Senai mesti uno bersuru bersuir. Nama nai sekolah mina senama mesti dua setan hat sekolah. Lachil cibot sebab cara bafim pada mak menoma. Zat set de junho 1970, 4 de junho 2004. Sefemba 9 horas. Nihau yang kahani zat cibot cikar baput.